0: masala kaya kau yang asing tak bayar bu. Eh banding. Kata dia kan soal dia yang ada masih ini saya yang ada masih yang ada umdai sabis. Ya asing mari je, ya bakom tena mahala ne. Izo tu ikhwi mari kota kona bas obor ya bona. Ofisa bakut na lapa na. Ekurizo mapo isa sasa uti eh. Ibona abas yele obesa yonki intrat maje ukebi nguni ukono. Misna wa say nguni. Ay kubeke le kamasa kuthi imali yethu nje umsebenzi lesubo hayi ngiyabona kuze ndalo mabhangana ngiyabona
1: abathi njenganamazinyo stokoloko awusuka abathi izondo commission kwakade lapho nake kumdokwana onganamazinyo
2: dr babashi hayi yakwazi inkunzi yayibona ukuthi ngokuthi ayisehle nje sihehle ukusehla ke komishana eseyophinda ihlale ngondoqondo lababhekene naye.
1: Hayi yaqhubeka isikhathi esiluliwe mfowethu yoziphele ngo-2027 mhla ka-25 yophela kahle sikolile awusuka madoda awusuka ngasenga ngedwa madoda anikuphi khona into encane phimbe uyalazi nje kwathi angithi qadela wena kakula sophongo

0: ezifana nomntandla ngwenya kwisiqi sase-Afrika. Number 2.
1: Nonke le mnyaka engaka baba ngibeka besizwe mina kanti angibona umkhulu ukhona.